Persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontinjen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara.

Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.

Bloodline, persembahan Robin Tickley dan juga Peril dan T.I. baru saja menghiburkan anda menerusi hujung minggu KL. Makan nasi tapi tak gemuk boleh ke? Ramai yang salah faham bahawa nasi adalah punca utama kepada peningkatan berat badan. Sebenarnya yang lebih penting ialah cara kita memilih dan juga menyediakan hidangan. Nasi putih campur lauk yang dimasak secara lebih sihat boleh mempunyai kalori yang lebih rendah berbanding dengan nasi goreng. Contohnya, nasi putih campur ayam masak paprik sama dengan 300 kalori. Nasi goreng campur ayam masak paprik 500 kalori. Bezanya bukan pada nasi semata-mata tapi pada minyak, cara memasak dan juga saiz hidangan. Tip mudahnya, pilih nasi putih berbanding nasi goreng, tambahkan sayur dalam hidangan, pilih lauk yang kurang berminyak, kekal aktif setiap hari dengan beriadah. Nak sihat tak semestinya tak makan nasi. Yang penting bijak memilih lauk anda, okey? Baik, kita nak terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Kita ada Fauzia Latif dengan Sekilas Senyumanmu. Juga kita ada Aisyah Redno dengan Tak Adil. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Aida Jebat.

Kelas Fan Mini Baru KL Heart to Heart dengan Groot baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung Minggu KL dan persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 sedang berlangsung di Putrajaya. Jadi penutupan jalan di kedua-dua arah sepanjang persiaran perdana Presin 3 Menara Tulus hingga ke Menara Prisma 14 Ogos hingga 17 Ogos 2026 7 malam hingga 3 pagi. Dan utamakan keselamatan diri anda, kaki tangan yang sedang bertugas dan juga pengguna jalan raya yang lain. Sentiasa patuhi papan tanda dan berhati-hati bagi memastikan keselamatan semua pihak terjamin. Okay? Baik, terus berhibur menerusi hujung Minggu KL. Kita ada Aming Spring, Sudikah Jadi Kekasihku. Juga kita ada Ara Johari dengan Supuhan Salju dan lagu ini Persembahan Ramlah Ram dengan Duri Dalam Cinta. Lagu ciptaan Dato' Ahmad Nawab lirik oleh Mama Jui menghiasi ruang udara hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: ผู้จงมิงกูเคียว
1: ผู้จงมิงกูเคียว

Demi Lovato dengan Give Your Heart a Break. Kadang-kadang kita rasa macam kita terlalu kecewa dengan orang lain. Tapi kita perlu memberikan hati kita rasa ketenangan. Jadi kita biarkan mereka yang menyakiti hati kita, pedulikan mereka, bukan mereka yang memberikan kita makan hari-hari kan. Macam tu. Jadi kan nak healing-healing. Jadi mak-mak ni kadang-kadang kalau tak ada duit nak pergi jauh-jauh, kita pergi window shopping je lah, jalan-jalan, bawa anak. Cuci mata, anak-anak cuci mata je tau. Jangan minta apa-apa ya. Tengah-tengah bulan ni mak tak ada. Mak tak ada pulus-pulus, enggak ada gitu eh. Kena pesan anak-anak awal-awal. Kalau tak pun, anak-anak semua dah besar kan. Hang pi main dengan anak-anak jiran hari ni, ibu nak pergi healing-healing, feeling-feeling. Jangan kacau ibu nak. Macam tu. Apapun keadaannya, kita harapkan moga semuanya dalam keadaan ceria-ceria selalulah eh. Baik, Sukma Selangor 2026, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat. Sempena penganjuran acara berbasikan lebuh raya Sukan Malaysia Sukma Selangor ke-22 2026 bermula lama hari ini hingga 19 Ogos nanti. Dan pastinya anda yang melalui kawasan tersebut, kita harapkan moga anda mematuhi segala papan tanda dan isyaratnya. Bermula esok hingga 19 Ogos 2026, okay? Baik, kita nak terus berhibur sebelum kita ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama 9 pagi. Kita berhibur dulu bersama lagu ini daripada persembahan UK dengan I Love You, I Miss You. Jadi lagu ini dipilih oleh Melati The Laila, khas untuk Zulkifli Sabri dan juga Emma. Macam tu. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu memulai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: banyak private sector dan juga individu. Tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
1: Datuk Ruslin Jusso. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Semporna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM, Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategik dalam Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat bersama dengan saya Mimi Wala untuk hujung Minggu KL hari Ahad 16 Ogos 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Dan awal tadi saya dah kongsikan jadual pertandingan Sukma ke-22 Selangor 2026 yang melibatkan atlet Wilayah Persekutuan. Tadi pukul 7 berlangsungnya sukan olahraga bagi acara 10,000 meter. 10,000 meter lumba jalan kaki wanita, dan keputusannya dah pun diperolehi. Kita ucapkan tahniah kepada atlet Wilayah Persekutuan Kok Hu Ying yang telah pun memenangi pingat emas dengan catatan 55 minit 55.06 saat mengatasi peserta dari Johor yang memenangi pingat perak, Yap Chia Ling, Karlin, dan juga atlet dari Melaka, Tan Li Ren, yang memenangi pingat gangsa. Tahniah, kita harapkan moga emas yang keempat ini dapat memberikan semangat lagi kepada atlet Wilayah Persekutuan kita untuk terus menambah lagi jumlah pingat untuk Sukma Selangor 2026. Okay? Baik, Datuk Hatan bakal menyusul dengan Mahligai Syahdu. Juga kita ada Dayang Nur Faizah dengan Lemah. Berhibur dulu dengan Taylor Swift, The Fate of Ophelia, menghiasi ruang udara hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, persembahan Eddie Kaz dengan layang-layang terputus talinya baru saja berlalu menemani kita menerusi hujung minggu KL. Ada yang teringat-ingat petang semalam main layang-layang dekat Padang, ya. Mungkin petang ni kalau tak hujan, saya rasa mungkin angin kalau sepoi-sepoi bahasa pun boleh kita bawa anak-anak main layang-layang, okay? Apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang berada di live TikTok ni. Ada 19 mata memandang, bantu saya tapping screen seawal pukul 6.30 pagi tadi. Kita ada Tihar Yusof, Shida, Johnny J, Juwida, Mawa, John Sina 97, Marina, Muhammad Haikal, Nur Aslim 15, Sabah For All, Damia 3028, Fitrah Iziani, juga Cik Gurus. Terima kasih banyak-banyak bantu saya tapping screen, share-share live dan berkongsi rezeki, bunga-bunga ros. Terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan moga semuanya dalam keadaan sihat sahaja, atau lagi dalam keadaan cuaca yang tak menentu, kadang-kadang terlalu panas. Semalam pula hujan lebat, alhamdulillah dapat juga menghindarkan jerebu yang berada di Kuala Lumpur. Semalam tak ada bacaan tidak sihat IPU di Kuala Lumpur dan juga Selangor. Kita harapkan moga hari ini juga begitu. Dan kita harapkan juga anda sentiasa menjaga kesihatan anda, okay? Hari Ahad mungkin beri peluang lebih masa untuk bersama anak-anak di rumah sahaja. Banyakkan minum air masak dan kita berehat sahaja di rumah, kan? Baik, apapun terima kasih. Dan apapun, kita nak terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Kita ada Sarah Raisuddin dengan kesetiaan. Juga kita ada Nabila Razali dengan balas balik. Dan juga Glass Animals dengan Heat Waves, menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

Lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Zai Hamzah dan juga Himo. Tahniah untuk malam tadi. Apapun, kita harapkan moga karya-karya seperti ini yang penuh lirik-lirik yang penuh mendalam, kalau lihat, kalau tonton persembahan mereka agak sebab juga. Apatah lagi ditambah pula dengan lakonan Farah Ahmad dan juga adik yang berbahasa dalam bahasa Arab itu, memang sangat menyentuh hati lah, eh. Baik, apapun, 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi dan selepas itu anda akan bersama dengan Andiana untuk Pilihan Hangat KL. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur, 4 petang hingga 8 malam. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada persembahan Justin Bieber dengan Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: KLFM ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita bersama dengan Syak untuk laporan Sukma 22 Selangor 2022 dari Setia City Convention Center Shah Alam Selangor. Hello Syak.
2: Hello, assalamualaikum Mimi.
1: Waalaikumsalam. Silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih Mimi Wala yang menemani waktu ini dalam hujung minggu KL Fasa 1. Baiklah Kuala Lumpur, hari ini kita bersama dalam perkembangan kontinjen wilayah persatuan di Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan kali ini kita lihat satu persatu mengikut jenis sukan bermula aksi pagi sehingga petang. Vipers, baiklah Kuala Lumpur. Kita mulakan dengan olahraga di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang. Aksi bermula seawal 7 pagi hingga final 10,000 meter jalan kaki wanita. Kemudian diteruskan dengan lontar peluru lelaki, acara dekatlon 100 meter lelaki wanita lompat jauh, lari berbagai dan beberapa acara petang. Dan sebelah petang pula berlangsung final 110 meter lari berpagar lelaki, separuh akhir 1,500 meter lelaki dan wanita. Final 100 meter lelaki dan wanita serta final 10,000 meter lelaki. Dan untuk Vipers, hari ini pagi ini dapat berita gembira kerana kita telah berjaya mendapat emas, merangkul emas untuk acara olahraga iaitu aksi 10,000 meter jalan kaki wanita. Baik, balik pula kepada gelanggang bowling padang di komplek bowling padang Bayu Mas. Cipul lelaki wilayah persatuan menentang Perak dan persatuan wanita berdepan Negeri Sembilan. Manakala petang pula, fokus force wanita bertemu Selangor. Untuk petang pula di arena pentang komplek sukan Kuala Selangor, aksi menyebabkan acara persatuan lelaki dan wanita dengan cabaran menentang Sabah dan juga Perlis. Manakala bulu air yang berlangsung di kompleks pusat akuatik Darisan wilayah bertemu dengan Pulau Pinang, dan pencak silat di Dewan Seri Sarjana Unitan berlangsung pencak silat melibatkan acara solo seni putra dan juga ganda putri. Di arena squash pula di kompleks sukan Astaka MBPJ Petaling Jaya bermula lepas tengah pagi tadi melibatkan persembahan wanita dan lelaki menentang Perlis, Selangor, Perak dan juga Johor. Di badminton, waktu ini saya berada di Setia City Convention Center. Badminton, acara berpasukan lelaki wilayah persatuan bertemu dengan Johor pada ketika ini sedang berlancong, berlangsung. Dan pada petang pula, giliran wanita berdepan Kedah dalam saingan round robin. Untuk persatuan lelaki, skuad lelaki akan berdepan dengan Pahang di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Mereka kabadi di waktu pagi ini, pasukan kabadi wanita wilayah menentang Kedah dengan berada dalam saingan peringkat kumpulan dan sepak takraw di arena MBSJ Puchong. Pasukan lelaki berdepan Pahang dan diikuti wanita yang berdepan Perlis pada tengah hari nanti. Dan judo, aksi berlangsung di Ideal Convention Center Shah Alam melibatkan kategori lelaki tidak melebihi 90 kilo dengan pusingan awal dan suku ais para akhir the final mengikut kelayakan. Berbasikal Boraya telah berlangsung acara ujian masa perempuan lelaki, persaingan lelaki dan wanita dan sesi seterusnya hingga sebelah petang. Dan di Dewan Seri Bernam, Sungai Besar, saingan catur, standard, individu dan berpasukan lelaki. Di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2, pasukan lelaki wilayah persatuan menentang Kelantan. Dan pada selepas petang, wanita pula menentang Melaka. Taekwondo, okay, ini dia ada pungutan pingat mungkin kita harapkan di Ideal Convention Center Salam. Melibatkan kategori featherweight, lightweight dan juga heavyweight, acara lelaki dan juga wanita. Softball di Padang Softball UKM, pasukan wanita wilayah persekutuan berdepan Perak. Dan angkat berat tumpuan di Dewan Seri Cempaka MPKJ bermula hari ini, kategori tidak melebihi 60 kilogram. Futsal wanita, pasukan wanita wilayah akan bertemu dengan pasukan Selangor di Sportiza Batu 3 Shah Alam. Tinju di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh, aksi pada sebelah petang kategori bantamweight dan juga untuk kategori bantamweight menentang Terengganu. Dan hoki wanita pada 4 petang akan bertemu dengan Kedah peringkat kumpulan. Dan Mimi, itu saja perkembangan untuk Vipers untuk hari ini.
1: Yep.
2: Dan harapnya semua warga Kuala Lumpur dapat hadir bersama-sama memberikan sokongan kepada tim Wilayah Persatuan. Dan untuk maklumat lanjut ikuti di Facebook KLFM dan juga di Majlis Sukan Wilayah Persatuan. Untuk waktu itu saja Mimi, terima kasih banyak-banyak dan kembali semua kepada Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mimi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syak. Demikian tadi laporan terus bersama Syak, perkembangan terkini tim Vipers untuk Sukma 22 Selangor 2026.
0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.
3: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KLFM. Ini baru KL.
4: Assalamualaikum, good morning Kuala Lumpur. Apa khabar anda semua yang tengah santai hujung minggu ini, hari Ahad. Pagi ini kita kembali untuk pilihan hangat KL. Tak kiralah di mana saja anda berada, apa saja aktiviti anda hari ini, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana dengarkan radio KLFM. Ini baru KL. Jadi saya Andayana hari ini akan temankan anda selama 2 jam di ruang udara KLFM. Ini baru KL, temankan anda dengan 20 buah lagu di pilihan hangat KL. Dan menariknya, carta ni bukan berdasarkan undian tetapi dipilih melalui trend semasa di platform perstreaman digital, populariti di media sosial dan juga kekerapan lagu ini dimainkan di stesen radio. Okey, lepas ni jangan tanya nak undi dekat mana kerana lagu yang ada dalam carta ini betul-betul trending dan hangat. Jadi nak tahu lagu mana yang sedang menguasai carta minggu ini? Adakah artis kegemaran anda berjaya berada di pilihan hangat KL? Anda kena teruskan bersama dengan N. Kita nak dengarkan dahulu ini 5 buah lagu di pilihan hangat KL.

0: KL.
1: Okey KL, seronok kan sebenarnya kalau kita melihat perkembangan industri muzik sekarang. Ha, setiap minggu ada saja lagu baru yang mencuri perhatian. Tak kiralah sama ada artis tempatan ataupun antarabangsa. Dan yang menariknya, pendengar hari ini mempunyai citarasa yang sangat pelbagai. Ada yang gemarkan pop, rock, balada, R&B sehinggalah kepada lagu yang berunsurkan tradisional yang diberi nafas moden. Dan sebab itulah kat pilihan Hangat KL ni kita bawakan, kita himpunkan lagu yang benar-benar sedang menjadi pilihan ramai. Bukan sekadar viral sehari dua, tetapi lagu yang berjaya mengekalkan momentum dan terus mendapat sambutan. Dan juga kita selitkan lagu evergreen. Dan sekarang ini kita nak teruskan lagi dengarkan 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini video tulang kita yang pertama ni, Abang Rider ni, dia bukan saja buat penghantaran makanan, tapi dia buat servis sekali untuk menyanyi.
2: Menyanyi lagu birthday.
1: Birthday kepada adik ni.
2: Sebab ini adalah pesanan daripada pakcik atau nenek dia. Dalam hantar tu, nyanyilah sekali. Saya ada satu video saya tengok. Satu video saya tengok lah. Ada Abang Rider ni dihantar lah makanan dekat sebuah rumah ni. Yang keluarnya makcik. Makcik ni baru cakap, baru pertama kali datang KL lah. Dia kata, oh, dekat KL pun ada orang hantar makanan pintu ke pintu macam kat kampung. Kat kampung kan biasa hantar makanan bekas-bekas tu kan. Lepas tu bukan makcik, ini orang beli. Okay. Lepas tu dia ambil makanan tu, makcik tak bayar lagi tu makcik. Dia hantar COD kan. Oh, kalau kat kampung tak kena bayar, nanti makcik pulakan bekas macam tu pula. Udah berdebat kat situ.
1: Tapi masalahnya siapa yang orderkan tu makcik tu?
2: Anak dia.
1: Tapi anak dia tak sediakan duit.
2: Anak dia tak sediakan duit pula. Pening rider tu nak pelayan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Pilihlah.

Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tahu lembu? Tahu. Kalau dia tengah marah, dia akan dipanggil apa?
2: Lembu tengah marah panggil apa
1: Kau. Lembu. Bukan kau yang mudi.
2: Lembu tengah marah panggil IP lah.
1: Panggil saya. Saya boleh lembut kata lembu tu.
2: Yeah.
1: Lembut tengah hati wanita pun saya tak pandai. Susah. Pula nak lembut kata lembu.
2: Jangan samakan wanita dengan lembu .
1: 3, 2, 1. Okey, lembu apabila marah dipanggil mudi. Kita mulakan dengan Dayang untuk emosi yang pertama, emosi marah.
2: Saya suka jalan-jalan sebab setiap kali keluar rumah, saya berharap akan bertemu seseorang yang boleh belanja saya makan.
1: Itu bukan marah. Itu awak rapping.
2: Itu jadi rapper. Orang Jawa macam marah macam mana? Orang Jawa.
1: Saya suka jalan-jalan. Ayat tu. Jalan.
3: Saya kalau marah, silent treatment. Tadi saya diam.
1: Saya tak nak silent treatment. Saya yang marah sekarang ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: Orang peminat tapi saya takut. Saya tak faham kenapa kalau saya takut dengan kucing ni yang berbulu ni, makin dia datang menyondol.
1: Sebenarnya dia ada bau tau. Dia tahu orang tu suka ke tak suka kat dia. Kalau tak suka, dia bolehlah kacau. Kalau orang tu suka kat dia, dia buat biasa je lah. Sebab dia action kan. Dia adalah haiwan pilihan ramai. Jadi hari ni kita nak kongsikan bila kucing tu dia suka sondol kepala pada anda. Macam Kulin kan, tengah duduk dekat kedai makan, tiba-tiba datang si Oyen. Sondol-sondolnya.
0: Saya kadang-kadang geram sebab saya takut. Tapi haiwan yang berbulu ni
1: suka kat awak?
0: Suka sangat. Sampai saya rasa macam, aduh mak, macam mana saya nak mengutarakan rasa takut saya ni.
1: Tapi saya pernah nampak awak dengan kucing. Tapi gesture awak tu memang awak takut, tapi tak lebih-lebih lah. Diorang tak boleh, dari jauh dah lari dah menjerit.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Tim Wilayah Persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontinjen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong Tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara.
1: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

0: Jom pagi, energy ready.
1: Nak lagu tu.
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
3: Pilihan.
4: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia dengarkan KLFM. Ini baru KL, selamat pagi. Tak kiralah anda dengarkan di mana saja anda berada melalui frekuensi ataupun aplikasi RTM Klik. Kami amat menghargai sokongan anda. Teruskan bersama N kerana selepas ini ada lagi 5 buah lagu yang akan anda dengarkan di pilihan hangat KL. Dan jangan lupa, kita ada Spotlight Artis. Sekarang ni kan seronok kita lihat perkembangan industri muzik. Semakin ramai artis muda yang tampil dengan karya dan idea lagu yang segar. Manakala artis yang sudah lama berkarya pula terus menghasilkan lagu yang berkualiti. Jadi gabungan pengalaman bakat baru inilah yang menjadikan industri muzik kita sentiasa hidup dan penuh dengan warna-warni. Dan sebagai pendengar, kitalah bertuah kerana dapat menikmati pelbagai genre dan juga karya yang menarik daripada artis-artis kegemaran anda. Okey, jom kita nak layan 5 buah lagu di pilihan hangat KL.
3: Pilihan

0: Tulus ang satu satunya.
1: Pilihan
2: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Nah, yang pastinya buat anda yang masih lagi mempunyai ayah, mempunyai ibu, hiburkan hati mereka dan hargai mereka selagi mereka masih ada.
4: Jadi rekodlah segala momen yang ada. Ambillah gambar sebanyak mana pun, ambillah video banyak mana pun. Walaupun orang kata sikit-sikit nak rekod, sikit nak ambil gambar, tak apa. Sebab itu semua akan jadi kenangan.
5: Sebenarnya rekod seseorang ataupun momen-momen diri kita ni bukanlah FOMO. Tidak FOMO ya, tapi itu antara kenangan yang kita boleh simpan.
3: Itulah macam ayah saya ada satu masalah. Dia tak suka ambil gambar. Kalau ambil gambar keluarga ke, dia akan lari.
4: Itulah kadang-kadang, ambil candid.
3: Kadang-kadang kami kena paksa dia.
5: Kejar.
3: Itulah kami ambil gambar sambil berlari.
5: Menarik.
4: Mesti selalu narik. Bila ambil gambar, mata dia kat tempat lain kan?
3: Betul. Kami ambil gambar masing-masing berpeluh sebab berlari kan?
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

FM. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dalam video ni, abang ni duduk dalam kereta. Mungkin isteri dia keluar nak beli barang. Yeah. Dia tinggal dengan anak dia. Tak tahu nak buat apa. Mm-hmm. Ada kangkung dalam kereta tu. Dia siang. Sebab dia fikir mungkin senang. Nanti balik terus masak.
2: Yelah. Nasib baik ada kangkung. Kalau ada ikan, ikan di siangnya. Kalau ada ayam, ayam pula dipotong dalam tu. Tapi saya paling malas siang kangkung. Siang kangkung ni susah sebab dia beli banyak. Lepas tu ambil dia punya daun sikit-sikit, batang sikit-sikit je. Lepas tu tinggal sikit. Selalunya saya akan masak-masak macam tu je.
1: Beli banyak-banyak
2: Beli banyak-banyak.
1: Kerat-kerat je lah.
3: Masak kangkung ni macam leceh sikit lah. Sebab dia kan macam berpasir sikit kan.
1: Sebab dia kena bersihkan dalam kat batang tu. Sebab dia ada macam lubang situ. Takut ada benda-benda yang tidak diingini.
3: Betul.
1: Dalam tu.
2: Itulah. Sebab itulah saya jarang kalau nak beli-beli sayur. Saya suka beli sayur yang keras-keras.
1: Brokoli.
2: Brokoli ke timun ke. Aslang tak nak potong. Lepas tu bonsai ke. Bonsai kena saya masukkan sekali terus.
3: Bukan bonsai. Itu awak nak letak biasan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Tak terasa 2 jam sudah kita bersama di Pilihan Hangat KL dan sudah pun sampai di penghujung segmen. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang temankan saya and Diana dalam Pilihan Hangat KL. Kita menelusuri 20 buah lagu tempatan dan antarabangsa paling trending untuk minggu ini. Kalau anda terlepas mana-mana lagu atau ingin mengikuti perkembangan carta seterusnya, jangan lupa untuk dengarkan pada setiap hari Ahad pukul 10 pagi hanya di KLFM. Jadi saya and Diana nak undurkan diri. Selamat meneruskan aktiviti hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Jaga diri, jaga hati, jaga lagu kegemaran anda. Assalamualaikum, happy weekend. Bye-bye KL.
4: As life goes on, starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

0: Terima kasih kerana mendengar pilihan hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL.
1: KLFM.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Ini Baru KL. Hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad. Seperti yang dijanji-janjikan hari itu, Bella kembali menemani anda dalam hujung minggu KL fasa yang kedua, dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menemani anda sebentar tadi dalam hujung minggu KL fasa yang pertama. Tak lupa juga kepada rakan penyampai Andayana untuk pilihan hangat yang sangat mantap ya, lagu-lagu hari ini. Dan pastinya untuk hari ini, Bella akan hiburkan anda dengan lagu-lagu permintaan, lagu-lagu yang akan menceriakan lagi hujung minggu anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus berhibur bersama KLFM. Ini Baru KL.

Itu dia Air Titik ke Batu, nyanyian Faris Adnan dan juga Mas Idayu menghiburkan lagi hujung minggu anda. Baik, di sini kan pastinya ramai nak tahulah jangkaan cuaca untuk hari ini. Yelah, bolehlah berjalan-jalan bersama keluarga kan. Okey, ni biarlah nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini. Petang ini dijangkakan ribut petir akan melanda di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan dijangkakan berlaku. Dan bila di sini bolehlah orang kata cadangkan tempat-tempat menarik yang mana anda nak berjalan-jalan bersama keluarga. Antaranya bolehlah pergi ke, kalau siapa yang, kalau tengok cuaca sekarang lah, kalau nak betul nak melakukan aktiviti yang indoor tapi nak best, boleh pergi ke Berjaya Times Square Theme Park. Seterusnya boleh pergi ke Next Jam Theme Park ataupun Genting Skyworld Theme Park pun boleh juga rasanya. Sebab di situ anda boleh main permainan yang disediakan. Bolehlah bermain bersama dengan keluarga. Kalau nak lepak-lepak santai, bolehlah pergi ke KLCC Park ataupun TT Wangsa Lake Garden pun sangat sesuai untuk berjalan-jalan berbasikal bersama keluarga. Tapi seeloknya ada redup-redup sikit lah, janganlah tengah-tengah panas kan. Yang penting anda kena jaga kesihatan diri anda dan keluarga, minum air secukupnya, pastikan jangan berada di tempat panas tanpa sunscreen. Okay, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari. Dan sekarang ini kita nak layan dulu lagu nyanyian Datuk Jakmal. Ini dia, Gadis Melayu. Adakah Gadis Melayu di sini? Hanya di KLFM. Ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: RQL FM.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insya Allah ya.

Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tengkara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tengkara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razif Hussein berkata dalam seruan itu,

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Hujung Minggu KL di KL FM. Ini baru KL, baru saja berlalu lagu Salam Buat Kekasih, baru menghiburkan anda. Jangan undur diri lagi sebab banyak lagu-lagu menarik yang akan menanti anda lepas ini. Dan pastinya di pukul 3 petang nanti kita akan ada KL FM Zoom In. Siapakah artis yang akan menemani anda atau menghiburkan anda untuk petang ini? Anda kena saksikan dan dengarkan di frekuensi 97.2, juga di Facebook Live KL FM. Ini baru KL bersama dengan Kulin dan Putra Azwan sebagai hostnya. Dan artis untuk hari ini adalah Nadira. Katanya Nadira nak kongsikan lagu terbaru beliau yang bertajuk Cuba Jadi Aku. Kalau tak sabar-sabar nak dengar, anda boleh dengarkan pukul 3 petang nanti. Dan jangan lupa tonton sekali dekat Facebook Live KL FM. Dan sekarang ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang telah tersedia. Tapi sebelum itu, sebelum masuknya pukul 3, kita ada pukul 2, kita ada apa? Music Express, Music Tanpa Henti selama 1 jam yang akan menghiburkan anda. Dan ini dia lagu permintaan Tiha. Nak dengarkan lagu Oh Juwita, nyanyian Nubrahan, hanya di KL FM. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Music Express. Music tanpa henti.
1: Tim Wilayah Persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong Tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara!

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Ini baru KLFM Zoom In.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Zoom In. Dan seperti biasalah, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz.
2: Ya, bersama saya Putera Azwan dan juga Kulin untuk hari ini. Macam biasa juga, setiap minggu kita bawakan figura-figura hebat untuk bersama kita di konti kita. Dan untuk hari ini, Kulin, bukan biasa-biasa orangnya, memiliki vokal yang begitu memukau. Dan juga lagu wajib bila lagu tiba Hari Raya.
1: Itu memang wajib lah kalau kita pasang waktu raya.
2: Memang meriah lah.
1: Tapi kali ni beliau datang dengan single terbaru yang bertajuk Cuba Jadi Aku.
2: Ya, cakap selamat datang kepada Nadira.
3: Nadira.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat?
4: Sihat, Alhamdulillah.
2: Hai, memang meriah. Hari ni meriah juga tak hari ni, Nadira?
4: Meriah lah.
2: Meriah lah.
4: Sentiasa meriah.
2: Sentiasa meriah. Itu lagu meriah lah yang macam kau boleh pasang hari-hari kita nak pasang.
4: Tapi tak raya pun kena pasang
1: juga. Kalau boleh dah pasang lah.
2: Okay, tapi untuk hari ini kita nak bersama dengan Nadira untuk lagu terbaru beliau, iaitu Cuba Jadi Aku. Tapi sebelum nak bercerita mengenai Cuba Jadi Aku ni kan, kita nak tanya dulu orang kata permulaan Nadira dalam industri muzik ni kan. Jadi macam Nadira lah kan, yang dah banyak kita minta pertandingan nyanyian kan. Pendapat Nadira, bagaimana platform pertandingan tu dia dapat membina keyakinan sebagai seorang penyanyi?
4: Bagi saya, pertandingan ni adalah sangat penting untuk penyanyi. Dia sebenarnya bagi kita banyak exposure. Exposure lagi banyak sebab kita belajar lebih. Dia memberikan keyakinan untuk kita berada dalam industri. So ini adalah orang kata langkah permulaan sebagai seorang anak seni. Jadi bagi saya, pertandingan ni memang sangat penting sebab dalam pertandingan saya banyak belajar benda-benda yang saya tak pernah tahu sebelum ni. Contoh, saya pun ada pengalaman bersama dengan rakan-rakan macam mana kita nak enhancekan dalam lagu tu. Kan takkan kita nak pergi ikut original. Dalam pertandingan kita kena ubah sikit dari segi arrangement dan sebagainya. So bagi saya, benda ini adalah satu benda yang baru. Macam mana kita nak dekatkan diri kita dengan peminat-peminat kita. So dekat situ juga saya belajar. Saya banyak juga jumpa orang-orang dalam industri muzik ni. Contohnya macam saya dapat kenal lebih rapat lagi bersama dengan Hil Husaini. Saya dapat jumpa Dato' Syafinaz. Saya dapat jumpa Abang Ajay dan sebagainya. Macam-macam juga, sebab ini adalah benda yang penting bagi saya dalam dalam pertandingan. So banyak lagi benda yang kita boleh belajar. Kita jumpa orang baru dan sebagainya secara percuma.
1: Okay, seperti mana yang kita tahulah, Nadira pun ada menyertai pertandingan dan melalui cabaran. Ada juga pengalaman-pengalaman yang berharga. Ada tak satu pengalaman yang berharga bagi Nadira yang nak dikongsikan kepada pendengar KLFM semua?
4: Okay, benda yang paling berharga sekali adalah di mana saya, macam saya cakap tadi, saya banyak

0: apa dan sebagainya. Hmm. Macam tu jugalah. Benda tu adalah benda yang sangat special, yang mungkin kat luar sana kalau tak masuk tandingan mungkin diorang tak dapat apa peluang.
1: Betul.
0: Jadi ini adalah momen yang paling
1: berharga
0: dalam hidup saya.
2: Yeah. Yes. Jadi sehingga lah, macam hari ni sebut nama Nadira, ramai lah orang kenal lah Malaysia. Tapi nak tahu juga, adakah memang cita-cita Nadira dari kecil memang nak dia penyanyi ataupun tidak? Atau tiba-tiba dah besar boleh dia penyanyi ke macam mana?
0: Okay. Sebenarnya memang dari kecil lagi saya nak jadi penyanyi. Kalau tanya saya, Nadira, kalau selain daripada penyanyi nak jadi apa kan? Bagi saya, saya tak tahu nak jadi apa. Saya nak jadi penyanyi. Dan memang daripada kecil saya berusia 3 tahun, saya dah minat menyanyi. Bapak saya cakap, dia kata masa saya kecil-kecil umur 3 tahun tu kan, ayah saya suruh tidur tapi saya tak nak
2: nyanyi.
0: Saya tak nak tidur, saya nak nyanyi. Saya pantang dengar muzik. Lepas tu saya, macam mana cakap masa umur saya 7 tahun, saya masa tu ada pengenalan, macam cikgu tanya nak bagi tahu nama dengan bagi tahu nak cita-cita. Saya bagi tahu nama saya Nadira, cita-cita saya nak jadi seorang penyanyi. Tapi tapi satu kelas ketawakan saya.
1: Kenapa?
0: Saya pun tak tahulah. Mungkin jarang umur kecil lagi orang nak jadi penyanyi kan. So saya adalah yang nak cakap saya nak jadi penyanyi. Jadi mungkin kat situ cikgu pun gelakkan saya juga.
2: Jawapan yang rare lah. Biar tanya doktor, poli, cikgu kan.
0: Saya
2: ni
0: diorang akan cakap nak jadi doktor, polis. Tapi saya nak jadi penyanyi. Jadi diorang mungkin gelakkan saya sebab tu.
1: Ada tak lagu waktu masa kecil tu Nadira pernah nyanyi?
0: Pernah banyak kali juga saya menyanyi dekat sekolah. Untuk apa, lagu-lagu patriotik. Dan itu adalah kali pertama saya memenangi pertandingan.
1: Masuk pertandingan kali pertama dan memenangi.
2: So tak pelik lah siapa Nadira hari ni. Memang lagi 3 tahun pun dah biasa menyanyi. Ada banyak kita bercerita dengan Nadira. Tapi nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.
3: KLFM Zoom In.

0: LFM Zoom In.
1: Ya, KFM baru KL, kita masih bersama Nadira untuk Zoom In hari ini. Ya, pun terima kasih untuk yang bersama di frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik Betul-Betul Percuma dan di Facebook kami KLFM Ini Baru KL.
2: Ya, tadi kita dah pun selesai main game yang pertama bersama Nadira. Kepada anda semua yang baru saja buka frekuensi 97.2, kalau nak tengok Nadira main game, boleh singgah ke Facebook Live KLFM.
1: Dan jom kita nak kembali bersama Nadira. Nak cerita mengenai single terbaru lah, iaitu Cuba Jadi Aku ni. Mungkin Nadira boleh cerita sikit bagaimana boleh terhasilnya lagu Cuba Jadi Aku ni.
3: Cuba Jadi Aku ni, sebenarnya lagu ni mengisahkan tentang kita bersama dengan orang yang toksik. Sama juga macam previous song saya, Bukan Lagi Kita. Bukan Lagi Kita, kita memang bersama dengan orang toksik. Tapi Cuba Jadi Aku is a kita dah terlepas, kita dah keluar daripada toksik tu.
2: Sambungan lah lagu tu.
3: Sambungan, betul. Dan lagu ni sebenarnya saya buat bertiga dengan Hil Husaini dan juga Iki Hil. Dari segi penceritaan dia, lagu ni sebenarnya dah lama dah saya keluarkan. Sebelum saya keluarkan memang dah lama dah, sebelum raya tahun lepas. Lagu ni kenapa saya keluarkan lambat, sebab yalah, saya bila saya dengar balik lagu ni pada awalnya tu, saya rasa macam saya tak puas hati. So saya minta Hil Husaini, boleh tak kalau Hil boleh tak kalau saya nak nyanyi balik. Sebab saya rasa saya main nyanyi je, saya tak bagi betul-betul dari segi perhayatan ataupun penjiwaan dalam lagu tu. So bagi saya macam, oh, takkan saya nak keluar macam ni je. Mesti saya nak bagi yang the best untuk peminat-peminat saya. So bagi saya, teliti tu sangat penting. Kan, jadi saya minta dengan komposer dan beliau setuju. Tapi tiba-tiba kita nak raya pula untuk tahun ni. So ada tunda sikit. Jadi tunda barulah kita decide untuk keluarkan Jun kan, Jun baru ni untuk kita keluarkan single Cuba Jadi Aku ni.
1: Dan kalau apa tu, Ma?
2: Okay, kalau kita dengar tajuk dia kan, Bukan Jadi Aku ni, tajuk dia pun dah kuat menceritakan sesuatu perkara. Jadi apa yang Nadira nak sampaikan kepada pendengar lagu ni?
3: Okay, lagu Cuba Jadi Aku ni, dia saya rasa dekat luar sana ramai yang mengalami benda yang sama. Contoh macam kita tak tahu nak say no to people. Kita people pleasure. Kan? Kita susah nak macam nak jaga hati punya pasal. Kan? Jadi kita terpaksa korbankan diri kita sendiri. So bagi saya benda tu tak sihat. Bagi saya, kalau kita terlalu simpan benda-benda tu, lama-lama dia akan jadi mental.
2: Memakan diri.
3: Memakan diri kita sendiri. So jadi it's okay to say no. Dan kalau boleh, benda yang paling penting sekali adalah ni quotes yang paling saya suka sekali adalah, kita menganiaya diri kita sendiri kalau kita biarkan orang menganiaya diri kita. Kita dah dikira menganiaya diri kita sendiri.
2: Betul-betul, saya setuju. Kat mana nak tekan retweet repost tu? Saya nak tekan sekarang.
1: Betul, sayang diri sendiri itu paling penting.
3: Sayang diri sendiri.
1: Okey. Dan untuk lagu ni, yalah, macam Nadira beritahu, dua kali juga mula-mula dah rekod. Tapi tak puas hati sebab rasa macam tak menjiwai. Ada tak, saya tu ada tak part-part yang mungkin Nadira rasa mencabar untuk vokal untuk lagu Cuba Jadi Aku ni?
3: Ada part yang selepas daripada part bridge yang semuanya cabar kau. Sebab kita nak bagi perhayatan tu lebih kan. Jadi saya minta macam Hil Husaini sendirilah, dia yang minta, okay, kalau kita hold nafas kat sini sikit boleh. Jadi saya kena hold nafas betul-betul untuk dapatkan feel tu. Kalau kita potong-potong, jadi macam ada kurang feel tu lah. Macam saya nak cakap, macam saya nak cakap betul tak reti, tapi
1: begitulah.
3: Begitulah. Kalau anda semua lihat ataupun dengar balik saya punya lagu Cuba Jadi Aku ni, korang akan tahu part tu yang amat susah untuk saya nyanyi.
2: Berapa saat tahan nafas?
1: Berapa harakat?
3: Harakat. Saya rasa dalam 12 harakat ada.
2: Wow, lama. Jadi anda semua kena dengar lagu ni.
1: Lebih 12 harakat Okay.
2: Okay, kalau seseorang yang baru saja dengar lagu-lagu dari pada Nadira ni kan, apa yang Nadira harap selepas mereka dengar lagu ni?
3: Saya harap bila mereka dengar lagu saya ni, mereka akan dapat lagi semangat tu. Maksudnya macam diorang mungkin mengalami benda yang toxic.
2: Ya, betul.
3: Mungkin diorang boleh keluar. Saya harap sangat tak kisahlah lelaki ataupun perempuan kat luar sana, mereka dapat keluar daripada orang-orang yang toksik ni. Bersama dengan orang-orang yang sihat lah.
1: Insya Allah. Lagu ni motivasi betul. Untuk mereka kita perangkap sebenarnya. Macam mana beritahu ramai yang takut untuk say no. Sebab nak jaga hati orang lain.
3: Betul. Kadang-kadang kita tak tahu kan, kita pun macam kawan kita mengalami benda tu, kita rasa macam kenapa kau tak gerak je. Orang tak faham. Orang tak faham situasi tu.
1: Betul.
3: Bila orang tahu, bila orang faham, mereka faham lah macam mana perasaan kita bila kita ni susah untuk say no.
2: Jadi kepada anda semua, kalau ada kawan-kawan yang susah sangat nak say no, bagi lagu Nadira
1: ni. Minta Kat FM Mandiari. Tujuh lagu ni. Okay, baik, kita nak berehat seketika. Tapi berehat pun bukanlah berehat kosong-kosong. Kita nak main game sebenarnya. Nak tengok game boleh pergi ke Facebook kami KL FM Ini Baru KL. Terus di KL FM Zoom In.
0: KL FM Zoom In.

0: FM Zoom In.
1: Terima kasih kerana bersama kami di KFM Zoom In. Waktu ini kita masih bersama tetamu istimewa kita, Nadira.
2: Ya, dan kita tadi dah pun main game.
1: Yang kedua,
2: sekarang ni kita nak cicat-cicat lagi. Nak tanyalah berkenaan dengan Nadira ni. Okey, selalu kalau kita nampak Nadira kat atas pentas, peramah, nampak comel-comel je. Okey, tapi di luar pentas, apa sebenarnya personaliti Nadira?
3: Okey, macam saya katakan tadi, saya ni seorang yang mudah terhibur. Sometimes saya boleh jadi introvert. Extrovert pun boleh. Kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang saya selesa, sometimes kan. Kalau macam saya sendiri, begitulah. Macam mana menjadi seorang Nadira tu, apa?
2: Bermacam-macam lah
3: bermacam-macam perwatakan yang
1: diikut siapa yang awak jumpa.
3: Ya, ya.
1: Dipengaruhi ke tak? Kan?
3: Betul.
2: Pengaruh rakan sebaya lah. Macam tu.
3: Boleh kata.
2: Boleh kata macam tu.
1: Okey. Dan juga sebagai seorang penyanyi lah kan. Biasanya penyanyi dia ada rutin sebelum buat persembahan tau. Macam Nadira ada tak macam pantang larang ke sebelum menyanyi tu? Tak boleh langkah wire ke? Manalah tahu kan.
3: Fasyat kan kalau tak boleh langkah wire
1: sebab
3: tu.
1: Sebab kalau makan macam tu tak ada. Tak ada pantang, semua makan je kan. Ada tak?
3: Sebelum saya menyanyi, saya mungkin saya ada larang sikit lah dari segi makan benda yang berminyak. Ataupun ais. Sebab memang kalau daripada saya sendiri, saya memang kurang minum ais. Jarang lah. Bukan tak minum langsung, tapi jarang. Tapi kalau dah nak menyanyi tu, better tak payah ambil.
2: Elakkan.
3: Sebab tak tahu kan, kita kadang-kadang nyanyi live kat TV. Kita tak boleh nak patah balik lah nyanyi tu.
2: Betul.
3: Kan? Jadi memang saya agak strict sikit. Memang minyak ke ataupun air-air yang bersusu, memang saya elakkan.
1: Bersusu pun tak boleh
3: Ya, itu sebelum nyanyi lah. Kalau macam hari-hari biasa, ada je saya ambil, je.
1: Biasa beberapa jam ke ataupun memang esok nak nyanyi, hari ni dah start tak makan benda-benda yang Nadira sebut tu?
3: Kalau boleh 5 jam sebelum kita nyanyi.
2: 5 jam sebelum. Okey. Itu tips yang terbaik kalau saya nak menyanyi lepas ni.
1: Boleh cuba.
2: Alamak, saya peminat teh ais pula. Cancel jadi penyanyi. Jadi, sepanjang bergelar penyanyi kan Nadira, apakah cabaran terbesar yang Nadira pernah lalui yang sampai rasa, rasa macam nak putus asa ni? Okey, apa dia?
3: Okey. Pernah je saya alami apa situasi sebegitu. Orang kata agak susah ketika saya mengalaminya. Saya pernah ada satu tahap tu memang nak putus asa dah. Saya cakap saya buat apa pun tak jadi. Buat single, macam-macam single saya keluarkan, tapi satu pun tak lekat dekat hati pendengar kan. Memang give up. Saya cakap dengan parent saya, tak apalah, saya nak balik kampung kan. Ikut sebab mak ayah saya berniaga di Mersing Johor. So saya pun rasa macam tak apalah, mungkin nasib saya bukan sebagai seorang penyanyi. Tapi mak ayah saya ni jugalah yang sentiasa support saya. Mungkin doa mereka lah yang menjadikan saya hari ini. Tanpa mereka, saya rasa saya tak kuat. Mereka cakap jangan putus asa. Kadang-kadang rezeki kita kat depan tu je lagi, selangkah je lagi. Tapi kalau kita putus asa, kita dah rugi dah. Satu langkah tu je lagi kita dah nak berjaya, tapi kita dah pusing belakang. Kita dah patah balik. So benda tu memang rugi. Itulah kata-kata daripada ayah saya, mak saya pun. Doa-doa mereka lah yang menguatkan saya ke hari ini untuk saya meneruskan cita-cita saya untuk menjadi seorang penyanyi itu.
2: Nampak doa ibu bapa.
1: Betul, itu yang paling penting kuat sebenarnya. Ini saya daripada ibu bapa Nadira ada tak individu lain yang mungkin menjadi yang untuk inspirasi atau yang bagi semangat untuk
2: Nadira
1: terus terus kekal selain daripada mak ayah? Ada tak individu lain yang mungkin support Nadira?
3: Selain daripada ibu bapa saya, peminat-peminat saya yang sentiasa sokong saya daripada saya tak ada apa-apa daripada saya orang kata baru keluar daripada program reality, diorang support saya sampai sekarang. Mereka masih ada dengan saya. Itulah kata-kata semangat buat mereka yang saya masih simpan. Dan orang yang paling yang ada dengan saya sekarang yang masih memberikan kata-kata semangat untuk saya adalah manager saya.
2: Yang manis satu ke? Ada
1: sini bersama kita tengok.
3: Ada tu kat belakang dah.
2: Alhamdulillah.
1: Okay, itu antara individu yang buatkan dah terus kekal
3: industri
1: kita. Saya pada doa
3: Alhamdulillah,
1: main
3: Alhamdulillah
1: tadi.
3: Betul. Alhamdulillah.
1: Okay, baik. Itu untuk dia bersama Lida untuk waktu ini. Kita nak main game lagi ke?
2: Ya.
1: Oh,
2: kita
1: ada lagi
2: satu game.
3: Ada game lagi.
1: Kata kena macam panjat-panjat sikit ada.
3: Okay. Boleh, insyaAllah.
2: Tadi kata nak hiking kan? Ni boleh hiking.
3: Boleh hiking. Okay, let's go.
1: Bukit Angkasa Puri. Okay, itu bersama kami di KLFM Zoom In. KLFM
2: ini baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: KLFM Zoom In.
2: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Ya, dan kita masih bersama dengan Nadira untuk KFM yeah. Zoom In. Kejap, tadi kan kita dah main game yang ketiga dengan Nadira ni.
2: Nampak?
3: Kan?
2: Meriah kan game yang ketiga tu.
3: Meriah lain macam.
2: Ya, yeah. Itu lagu raya.
3: Lagu raya, tak apa, kita balutnya.
2: Ya, yeah. Dan sekarang ni kita nak sambunglah berbual berkenaan dengan album yang baru ini kan.
3: Mm-hmm.
2: Silakan Azwan.
3: Betul, jadi Nadira macam biasa sebagai seorang penyanyi, semestinya Nadira nak karya itu terus diingati kan. Ha-ha. Jadi apa yang Nadira nak harapkan di waktu akan datang, bila sebut nama Nadira, apa yang Nadira harapkan orang ingat mengenai nama Nadira itu?
4: Saya harap tahun-tahun yang akan datang, nama saya masih lagi relevan. Mm-hmm. Orang nak dengar lagi. Mm-hmm. Lagu-lagu saya, suara saya. Mm-hmm. Hopefully semua generasi lah, tak kisahlah generasi kanak-kanak ke. Mm-hmm. Kan, saya harap mereka dapat terima saya.
2: Yeah.
4: Dalam industri music.
2: Okay, selalunya kita akan nampak Nadira berkolaborasi dengan Hel Saini. Ada tak artis dalam negeri ataupun dalam negara yang Nadira nak sebagai duet lah?
4: Oh, okay. Kalau saya dalam Malaysia, saya nak sangat teringin lah nak berduet dengan Misha Umar.
2: Mm-hmm.
4: Kalau luar, saya memilih kepada Mahalini.
2: Mengapa?
3: Mereka
2: power.
3: Yalah, sama Nadira pun power juga.
4: Ya,
3: jadi memang disebabkan vokal ke ataupun ada sentimen-sentimen lain yang menyebabkan mereka menjadi pilihan Nadira sebenarnya?
4: Okay, kalau tanya saya, Misha Umar dia lebih kepada feel.
3: Mm-hmm.
4: Saya sukakan nyanyian beliau, vokal ataupun tone suara okay. beliau. Yang saya sukakan tu, yang mahal tu.
3: Mm-hmm.
4: Jadi kalau mahal ini pula, of course kita tahu dia dia capability dari segi range vokal. Mm-hmm. Dia yang luas. Dia boleh pergi low, dia boleh pergi high.
3: Okay.
4: So itu challenge untuk saya jadi rakan duet dia. So bagi saya, saya teringin saya nak berduet dengan dia.
3: Yeah. Nanti kan mungkin nanti ada buah tangan.
2: Yeah.
3: Daripada Nadira juga artis-artis yang telah pun beliau sebutkan tadi kan. Mana tahu Nadira.
4: Mana tahu rezeki saya.
3: Datang ke FM dengan Mahalini ataupun dengan Misha Umar kan. Okay, jadi selepas cuba jadi aku ni, Nadira, ada kita buah tangan yang akan temui pendengar ataupun peminat Nadira sendiri?
4: Okay, insyaAllah akan ada projek saya bersama dengan 3 orang artis lagi.
2: Uish.
4: Yang akan datang. Saya tak boleh bagi tahu. Kena boleh bagi tahu.
2: Boleh
4: bagi tahu.
2: Boleh bagi tahu.
3: Eksklusif di KLFM.
4: Eksklusif lah.
3: Okey.
4: Tak boleh lah. Nanti kalau korang nak tahu, korang tengok dekat social media saya.
3: Okey. Rahsia. Mesos Nadira okay.
2: Baik, terima kasih Nadira kerana sudi meluangkan masa bersama kami di KFM. Dan ramai pendengar sekarang ni tengah komen-komen nak dengar lagu baru Cuba Jadi Aku tu. Nak sangat sabar, bertenang.
3: Betul.
2: Ini kita nak bawa Nadira untuk menyanyikan lagu yang terbaru beliau, Cuba Jadi Aku. Semoga lagu ini terus menjadi lagu yang hangat di carta KLFM.
3: Ya, dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami seawal pukul 3 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak dengarkan frekuensi kami dan juga dengarkan di Facebook kami KLFM Ini Baru KL. Jom kita bersama Nadira, persembahan istimewa daripada beliau, diiringi combo RTM bersama penerbitnya Eddie Roslan dan juga line-upnya 1K, Ridwan, Iqbal dan juga Syamim. Jom kita bersama Nadira, Cuba Jadi Aku. Bye KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: makin cepat ku meluncur. Akhirnya kau sendiri terpaksa akul.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Itu The Azra Band dan Baby Acha menghiburkan lagi hujung minggu anda. Assalamualaikum dan selamat petang buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi sama 97.2 KLFM. Ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella untuk hujung minggu KL fasa yang kedua ini. Dan tadi kita dah layan KLFM Zoom In bersama dengan artis jemputan Nadira. Macam mana lagu dan akustik yang Nadira nyanyikan? Best kan? Best kan? Kalau anda nak dengar lagi akustik-akustik daripada penyanyi-penyanyi jemputan, anda kena sentiasa dengarkan KLFM Zoom In setiap hari Ahad pukul 3 petang yang pastinya di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiasi lagi petang anda. Seperti kita ada lagu Nak Apa Lagi Iman Darwish. Seperti kita ada lagu Tak Suka Tak Apa. Tapi ini dulu kita dengar lagu Jomblo Happy. Adakah jomblo kat sini? Jom berhappy bersama Jomblo Happy. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

hanya di Mata. Era Fazira menghiburkan lagi petang anda di hujung minggu KL. Baik, Bella nak kongsikan kepada anda info trafik untuk petang ini. Dan dikatakan kemalangan berlaku di kilometer 410.5 arah selatan dari Lembah Beringin ke Bukit Tegar. Lorong tengah terhalang, trafik perlahan dan anda diminta untuk pandu dengan berhati-hati. Dan rakan pendengar kita yang bernama Aiwan juga kata jalan jam dari Gombak nak pergi ke Ceras sebab malam ni ada perlawanan Malaysia menentang Vietnam. Okey, malam ini Malaysia akan menentang Vietnam dalam perlawanan bola dan dalam aksi separuh akhir pertama Piala AFF, Piala Hyundai ASEAN 2026. Dan kalau anda free-free malam ni, bolehlah datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk tunjukkan sokongan anda kepada pasukan Malaysia, Harimau Malaya kita ni. Macam tu. Okey. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu-lagu yang telah disediakan. Antaranya kita ada lagu Taylor Swift 22, Marry Me, Mark Adam, Oh La La, KRU. Tapi layan dulu ini, Atmosfera, Tak Tahu Malu. Terus layan KLFM, ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat, dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Baik, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4:36 petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: rancang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL. Laporan Sukma ke-22, Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: Itu dia, kita nak dapatkan laporan daripada rakan pendengar, rakan penyampai kita yang berada di di Laporan Sukma untuk di Kompleks Sukan UPM. Tapi sekarang ini kita dengar dululah lagu ini sebab kita tengah ada apa gangguan sebentar. Okey, kita layan dulu KLFM, ini baru KL.
0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.

0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: KLFM ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella dan sekarang ini kita akan bersama DJ Shah untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026 dari Kompleks Sukan UPM Sedang. Silakan Shah.
2: Terima kasih Bella yang berada di Konti, waktu ini menemani dalam menghujung KL Pusat 2 dan saya waktu ini Kuala Lumpur berada di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia untuk acara balapan dan juga olahraga sempena dengan Sukma ke-22 Selangor 2026 dan nampaknya semua atlet-atlet daripada wilayah persatuan sedang berjuang dan masih lagi nantikan keputusan akhir untuk acara-acara pentingan pada hari ini. Dan harapnya ada kilauan emas atau perak ataupun gangsa yang bakal muncul pada hari ini di balapan Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia. Apapun waktu ini di Kompleks Sukan penyokong bagi semua sekali atletik bertanding dan memberikan sokongan. Dan tadi saya telah lihat dua acara dan kita nantikan keputusannya, iaitu acara akhir 100 meter wanita dan juga lompat jauh wanita, dan masih lagi menunggu lagi keputusan rasmi. Dan Kuala Lumpur jangan lupa untuk ikuti perkembangan terkini dan terus sokong tim Vipers di Mesos KLFM, juga di Mesos Majlis Sukan Wilayah Persatuan. Apapun Vipers, kita harapkan terus mengekalkan momentum untuk merebut berbagai banyak lagi bingat untuk temasya Sukma pada kali ini. Dan dengan itu Bella dan Kuala Lumpur, kembali semula pada konti waktu ini dan terima kasih Bella, silakan.
1: Terima kasih diucapkan kepada Syak. Demikian tadi laporan terus bersama Syak, perkembangan terkini mengenai Team Vipers yang berada di Kompleks Sukan UPM Sedang. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang telah tersedia hanya di KLFM. Ini baru KL.
0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL. Sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026, ikuti lapor terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontinjen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab semua kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dan

0: Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu, kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.
1: 5.15 minit petang, anda masih lagi bertemankan Bella untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua. Assalamualaikum semua, selamat petang, selamat beristirahat buat anda yang sedang berehat dan selamat berjalan-jalan kepada anda yang merancang untuk berjalan-jalan bersama keluarga. Dengan cerita cuaca petang ini tidak berapa elok lah untuk keluar, tapi bolehlah berjalan-jalan di shopping mall atau tempat-tempat yang tertutup orang kata. Dan sekarang ini jam terakhir anda bertemankan Bella dalam hujung minggu KL fasa kedua ini, dan jam terakhir ini kita akan layan lagu band dan juga duet yang akan menghiasi lagi petang anda. Antaranya kita ada lagu permintaan Syafiqah, nak dengarkan Jangan Menangis Sayang. Lepas tu kita ada Cinta Sate. Cinta Sate tau, bukan Cinta Sakti. Kalau Cinta Sate orang lain nyanyi, ni Cinta Sate nyanyian daripada Senario. Dan banyak lagi akan menghiasi anda punya petang. Tapi kita layan dulu lagu nyanyian Data dengan tajuk lagunya Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Tim Wilayah Persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong Tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara!

Krisdayanti dan Ajay menghiburkan lagi hari anda dengan lagu Hati Ini Telah Dilukai, rakaman tahun 1999. Lagu permintaan Farah Snik menghiburkan lagi petang anda. Baik, pastinya anda sedang pastinya anda tahulah sekarang ini sedang berlangsungnya Sukma kali ke-22 Selangor 2026, dan ini dia benda nak kongsikan sekitar pukul 2 petang tadi kedudukan pingat untuk hari ini 16 Ogos 2026. Tempat kelima kita ada Perak dengan kutipan 10 pingat, manakala menyusul tempat keempat adalah tempat kelima Perak, tempat keempat adalah Johor dengan 16 pingat, manakala diikuti dengan wilayah persekutuan tempat ketiga dengan 16 pingat. Dan seterusnya kita ada Terengganu dengan 23 pingat, dan nombor satu pastilah Selangor 20 pingat yang telah dirangkul oleh Selangor, dan total emas Selangor dapat 9 emas, Terengganu 7, wilayah persekutuan dapat 5, Johor 4, Perak juga 4. Masih lagi kita boleh berikan sokongan kepada pasukan wilayah persekutuan. Go wilayah persekutuan, pastikan anda membawa satu kejayaan sepanjang perjuangan ini. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan rakan pendengar kita yang bernama Normie Jalil. Nak minta lagu What About Now, nyanyian Westlife, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Dalam video ni, abang ni duduk dalam kereta. Mungkin isteri dia keluar nak beli barang, yeah. Tinggal dengan anak dia, tak tahu nak buat apa. Mm-hmm. Ada kangkung dalam kereta tu, uh-huh. Di siang. Sebab dia fikir mungkin senang, nanti balik terus masak.
3: Yelah, nasib baik ada kangkung. Kalau ada ikan, ikan di siangnya. Kalau ada ayam, ayam pula dipotong dalam tu. Tapi saya paling malas siang kangkung. Siang kangkung ni susah sebab dia beli banyak. Lepas tu ambil dia punya daun sikit-sikit, batang sikit-sikit je. Lepas tu tinggal sikit. Selalunya saya akan masak-masak macam tu je.
2: Beli banyak-banyak kan?
3: Boleh banyak-banyak.
2: Kerat-kerat je lah.
4: Masak kangkung ni macam leceh sikit lah. Sebab dia kan macam berpasir sikit kan.
2: Sebab dia kena bersihkan dalam kat batang tu. Yeah. Sebab dia ada macam lubang situ. Takut ada benda-benda yang tidak diingini.
4: Ya, yeah, betul.
2: Dalam tu.
3: Itulah. Sebab itulah saya jarang kalau nak beli-beli sayur. Saya suka beli sayur yang keras-keras.
2: Brokoli.
3: Brokoli ke timun ke. Aslang tak nak potong. Lepas tu bonsai ke. Bonsai kena saya masukkan sekali terus.
4: Bukan bonsai. Itu awak nak letak hiasan.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini hari Ahad bersamaan 16 Ogos 2026 dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak pendengar tercinta KLFM ini, okey? Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang. Dan sekarang suara ini seperti biasa waktu hujung minggu daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi saya Alif Aiman akan menemani anda menghiburkan hujung minggu anda dengan lagu-lagu yang mantap, lagu-lagu yang menarik sepanjang petang ini sampai malam ini, okay? Dan sekarang kita berada dekat Club Jiwa KL. Dekat mana tu kan, nak pergi mana lah pula. Segmen ini ialah Club Jiwa KL, iaitu lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Dan kita tengok pada petang ini juga dekat sekitar bangsa, dekat-dekat KL tadi hujan lebat. Jadi dengan dengarkan lagu Club Jiwa KL ni sambil memandu dalam keadaan hujan tu kan, memandu berhati-hati, memandu tenang-tenang hujung minggu ni, tak rushing pergi mana-mana, kita dengar lagu membelai jiwa, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua pada petang ini, lagu daripada Aisyah Redno bertajuk Tak Adil. Tapi KLFM setiap hari adil bersama saya Alif Aiman. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat petang kepada anda semua dan membawa kita pukul 6.26 minit petang dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Semestinya hujung minggu ni kan mestilah anda ceria-ceria bersama kami di KL FM, okey? Baik, tadi kan saya ada cakap juga, sekarang kalau kita tengok ni cuaca petang-petang kadang-kadang dekat KL ni hujan. Kadang-kadang panas-panas betul kan? Dan bila hujan panas tak menentu ni sebenarnya dia adalah antara boleh membawa kita menjadikan tempat di rumah kita ini adalah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nampak nak sampai topik tu lama je kan. Jadi dekat sini bila kadang-kadang bila kita hujan macam petang ni kan, kita terlepas pandang tempat-tempat yang boleh membuatkan takungan air. Jadi antaranya pasu bunga, piring bawah pasu, baldi ataupun bekas yang dibiarkan di luar, macam baldi-baldi kita basuh kereta kan, longkang yang tersumbat, tayar lama, bekas makanan, minuman. Lagi-lagi kalau ada bela macam kucing dekat luar rumah kan, kena selalu tengok. Dan tangki ataupun tong air yang tak bertutup dan bekas kecil yang boleh kumpulkan air hujan. Jadi itu semua adalah tempat yang kadang-kadang kita lepas pandang adalah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan air yang bertakung sikit pun sebenarnya ia adalah tempat yang boleh membuatkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lagi bahaya, tempat-tempat ini kadang-kadang kita tak nampak sebab dia nampak bersih. Jadi nyamuk sebenarnya pun boleh, nyamuk Aedes boleh membiak di situ. Dan anda boleh buatkan konsep 10 minit cari jentik-jentik setiap minggu. Bukan nizam jentik-jentik, tapi ada jentik-jentik yang membawa padah kepada kita. Dan kalau jumpa jentik-jentik, jangan sekadar buang air cuci bekas tersebut supaya telur yang melekat pada permukaan bekas itu turut dibersihkan. Dan itulah sedikit sebanyak cara kita untuk membasmi ataupun kita nak mengelakkan daripada kita terkena ataupun kita membuatkan tempat rumah kita ni sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan apa yang lagi best kan, kadang-kadang kita ni, bukan kita lah, ni memang fakta lah, saya sendiri pun, kita ni takut nyamuk, lagi-lagi nyamuk Aedes masuk rumah. Tapi sebenarnya kita yang buat rumah dalam rumah mereka tu, dalam rumah kita ada rumah mereka, itu okey. Jadi jom kita teruskan lagi untuk petang ini, Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa, lagu membelai jiwa yang mantap pada petang ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Kakak Azraf, Berubah Musik KL FM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 跳。
1: 冰糖的西后来，大衣。
2: 跳什么？

dengar berita yang sayur dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat. Ya

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Usaha permudah urusan usahawan dipergiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa

bimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecikecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Ahad bersamaan 16 Ogos 2026. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan juga terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, iaitu Alif Aiman, yang akan menemani anda, yang menghiburkan malam hujung minggu anda ini pada waktu sekarang ni sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi, okey. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu-lagu rock, balada rock apa untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang kita akan berhibur sampai pukul 11 malam, kejap lagi, okey. Tapi itu semua kejap lagi. Sekarang kita berpeluang untuk bersama dengan rakan setugas saya, iaitu DJ Sharp, untuk rangkuman Sukan Sukma Selangor 2026 untuk hari ini. Jadi jom kita akan bersama dengan Sharp. Silakan Sharp.
2: Terima kasih kepada Alif Aiman yang menemani waktu ini dalam hujung KL Fasa 3 dan Kuala Lumpur. Alhamdulillah, Vipers mencatatkan keputusan yang memperangsangkan untuk hari ini. Dan untuk laporan Sukma ke-22 Selangor 2026, kita bawakan rumusan pencapaian kontinjen wilayah persekutuan yang terus menambah koleksi pingat. Antara pencapaian yang membanggakan, hadir menerusi pingat Kabrat Abdullah Ahmad Darwish Zarfan berjaya menghadiahkan pingat emas dalam kategori lelaki bawah 60 kg. Satu lagi pingat emas diraih menerusi taekwondo apabila Malisa Cemerlang dalam kategori perempuan bawah 57 kg. Masih lagi dalam taekwondo, di mana Ajayarat Singh Shadan turut menaikkan ataupun menaik podium selepas meraih pingat gangsa bagi kategori lelaki bawah 68 kg. Sementara itu, Yap Bin Rain menyumbang pingat perak dalam acara taekwondo lelaki bawah 80 kg. Di arena catur pula, Fun Van Vu berjaya meraih pingat perak menerusi acara standard individu wanita. Dan pasukan catur wanita wilayah persekutuan juga menambah satu lagi pingat perak menerusi acara standard berpasukan wanita. Dan acara balapan pula, Muhammad Ruzki Alimi turut menyumbang pingat gangsa menerusi acara olahraga 110 meter lari berpagat. Dan berdasarkan keputusan yang kita terima untuk hari ini, wilayah persekutuan berjaya mengumpul 2 pingat emas, 3 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Keseluruhannya 7 pingat daripada pencapaian yang dapat dihasilkan pada hari ini. Dan apapun tanya kepada semua atlet yang telah berjuang dan mengharumkan nama wilayah persekutuan. Kepada yang masih meneruskan cabaran, teruskan fokus, teruskan perjuangan dan kita doakan lebih banyak kilauan emas bakal menyusul untuk tim wilayah persekutuan Vipers. Dan dengan itu, saya Syak melaporkan untuk hari ini perkembangan Sukan Sukma ke-22 Selangor 2026. Teruskan bersama KLFM untuk perkembangan terkini kontinjen wilayah. Dan jangan lupa untuk ikuti di Facebook kami di KLFM Menyeberu KL, juga di Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Dan kembali semula kepada Alif waktu ini. Silakan Alif.
1: Ya, terima kasih juga kepada rakan saya, itu DJ Sharp, yang berada di sekitar Selangor untuk Sukan Sukma 2026 pada tahun ini. Jadi kita dengarkan tadi, wilayah persekutuan telah memperolehi sebanyak 2 pingat emas, iaitu dan juga 3 pingat perak dan juga 2 pingat gangsa. Jadi semua ada 7 pingat. Tapi tak apa, mari kita sebagai orang-orang KL memberi sokongan kepada atlet-atlet wilayah persekutuan ataupun Vipers. Semoga kita memperolehi banyak lagi pingat untuk Sukma pada tahun ini, okey. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta pada malam ini. Lagu-lagu rock, balada, rock kapak, rock sudu, rock garfu yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam. Kejap lagi, jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Hits Roman Cinta daripada SPDC bertajuk Nafisa, Musik KLFM. Ini Baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, kalau family ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan baru kita pukul 9.49 minit malam pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi kalau family di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, untuk hit seruan cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam ni kan. Jadi bila kita dengar lagu-lagu rock balada, rock kapak ni, lagu-lagu ini dia bermain dengan lirik-lirik yang menyentuh jiwa kita kan. Jadi dekat sini, kadang-kadang kita ni tak pernah tahu apa seseorang sedang mengalami di sebalik senyumannya. Ha, jadi dekat situ, kita janganlah terlalu menghukum kerana kita semua sedang berjuang dengan cara yang berbeza. Ya kan, masalah orang kan. Kadang-kadang kita dengan rakan-rakan kerja ataupun rakan yang rakan-rakan kita sendiri kan. Jadi mungkin ada juga luka yang bukan disebabkan oleh tangan tetapi disebabkan kata-kata. Kalau hari ini ada orang yang terlintas dalam fikiran yang membuatkan anda terfikir, mungkin anda ada buatkan dia terasa, buat cepatlah pergi hubungi dia. Mungkin kasih sayang anda ini boleh merawat balik apa yang dia terasa. Jadi kenapa tiba-tiba macam ni pula? Ni bukan curhat, Liv. Yelah kan, sebab kita dengarkan lagu rock balada, rock kapak ni, kadang-kadang dia punya lirik tu, dia boleh membuatkan kita main jiwa sedikit kan. Dan dengan kata-kata ini juga adalah berkait dengan hits roman cinta pada malam ini kan. Gitu, okey. Dan jom kita teruskan lagi untuk malam ini hits roman cinta. Kita akan dengarkan dulu lagu daripada Slam, Gerimis Mengundang Musik FM. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Ya, lagu daripada Fotograf bertajuk Luka Seribu Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini di Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sepanjang malam ini sampai pukul 11 je lah. Tak ada sepanjang malam kan. Kalau sepanjang malam nak kena claim OT pula dengan bos. Gitu. Baik, ni ada jangkaan cuaca daripada Met Malaysia untuk esok di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, 17 hari bulan 8 2026 bersamaan hari Isnin. Mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Dan esok juga anda dah bermula untuk bekerja, nak menghantar anak ke sekolah dan sebagainya, yang lagi-lagi yang menunggang motosikal tu, sediakanlah baju hujan anda dan menungganglah motor dalam keadaan berhati-hati. Sebab kalau cuaca tak hujan pun sebenarnya kita perlu berhati-hati. Yang memandu kenderaan kereta, kalau waktu hujan ada tempat-tempat yang motosikal ni berhenti untuk berteduh, janganlah anda membawa laju-laju. Berilah ruang juga kepada sesama kita sendiri, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, lagu-lagu rock balada yang terbaik. Kita dengarkan lagu daripada Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa, menerusi KLFM. Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Ya kan FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua kan. Walaupun hujung minggu tu dah tak lama dah kan. Dah sejak ini pukul 12 dah masuk hari baru. Hujung minggu dah habis dah late. Jangan ulang-ulang. Sedih ni kan. Mandi blues lagi ya. Janganlah mandi blues. Lagu-lagu rock balada ni kan membuatkan anda rasa tenang, menjiwa sambil-sambil malam ni kan sejuk-sejuk sikit. Tapi kejap lagi untuk regimen rockers, kita pun nak buang anda punya Monday blues tu dengan kita bagi lagu-lagu yang memberi semangat balik untuk anda esok nak memulakan bekerja, okay? Baik, tadi saya ada berkongsi pasal cuaca dan juga saya ada cakap juga tentang tempat motosikal berhenti ataupun berteduh bila waktu hujan. Jadi dekat sini antara tips untuk berhenti tempat berteduh motosikal semasa hujan. Anda hendaklah berteduh di tempat teduhan motosikal yang disediakan dan tunggu di belakang rail penghadang tempat teduhan motosikal. Maksudnya kalau kita bawa kereta dekat jalan raya tu kan, kan ada rail besi, kadang-kadang dia ada memang dah disediakan. Jadi situlah tempat lebih selamat. Dan nyalakan lampu isyarat motosikal ketika berhenti berteduh dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Jadi kadang-kadang kita terlupa sebab hujan ni, bila waktu hujan kita menunggang motosikal, kita lebih memikirkan kita punya baju, kita punya pakaian, kita punya barang-barang kan. Kita dah terlupa sedikit tentang keselamatan kita. Jadi sama-samalah kita menjaga keselamatan di mana jua anda berada, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ni. Lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik di musim hits Roman Cinta. Ini baru KL.

Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM ini.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Kita sekarang berada di Regiment Rockers, lagu rock-rock yang terbaik. Kita ada daripada semua kategori rock. Kita open semua jenis rock selama satu jam ini daripada pukul 11 malam hingga pukul 12 tengah malam. Okay? Dan baik, sambil-sambil tengah dengarkan lagu-lagu rock ni kan. Macam tadi ada lagu Hukum Karma. Lepas tu kita ada lagu daripada Yabang dan juga Jimbara, Kapak kan. Lagu-lagu tu semua memang menghentak kepada kita. Sambil-sambil kepala tengah bergoyang-goyang tu, bolehlah kot datang jenguk-jenguk media sosial rasmi KLFM. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada KLFM 97.2MHZ. Dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana semestinya banyak info-info yang terkini yang kami akan kongsikan. Dan sekarang ni pula sedang berlangsungnya Sukan Sukma Selangor 2026. Dekat sana nanti banyaklah juga DJ Shark kita kongsikan video, kongsikan macam-macam lagi. Dan selain itu juga program-program yang terdekat untuk daripada anjuran KLFM akan juga dikongsi di sana. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk Regiment Rockers pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Three Doors Down bertajuk Here Without You. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider Mentera Semerah Padi bersama KLFM. Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ni kita nak kongsikan seekor haiwan yang berbulu, yang ramai peminat.
2: Dia ramai peminat tapi saya takut. Saya tak faham kenapa kalau saya takut dengan kucing ni yang berbulu ni, makin dia datang menyondol.
1: Sebenarnya dia ada bau tau. Dia tahu orang tu suka ke tak suka kat dia. Kalau tak suka, dia bolehlah kacau. Kalau orang tu suka kat dia, dia buat biasa je lah. Sebab dia action kan. Dia adalah haiwan pilihan ramai. Jadi hari ni kita nak kongsikan bila kucing tu dia suka sondol kepala pada anda. Macam Kulin kan, tengah duduk dekat kedai makan, tiba-tiba datang si Oyen. Sondol-sondolnya.
2: Saya kadang-kadang geram sebab saya takut. Tapi haiwan yang berbulu ni
1: suka awak?
2: Suka sangat. Sampai saya rasa macam, aduh mak, macam mana saya nak mengutarakan rasa takut saya ni.
1: Tapi saya pernah nampak awak dengan kucing. Tapi gesture awak tu memang awak takut, tapi tak lebih-lebih lah. Diorang tak boleh, dari jauh dah lari dah menjerit.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta

rancang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputro Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat, dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

97.2 FM. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih muda.

ni Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

rasanya bagiku untuk pergi meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

0: Teman CL, kenalah dengan CLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuis Sukma

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Simple je lah. Kita nak tanya teka-tekinya macam gini. Pokok apa yang ada betina je?
2: Pokok apa yang ada betina je?
1: Dia betina je, tak jantan tak ada.
3: Pokok apa yang ada
2: betina? Pokok apa?
3: Kelapa.
1: Syarah.
2: Kemalu.
1: Syarah juga.
2: Itu apa?
1: Rambutan.
3: Bunga ros.
1: Syarah. Bungan. Pokok kaktus.
3: Oh, eh? Takkan jadi bangtu.
1: Yang nak denda Kulin dengan N.
3: Yeah.
1: Nyanyi.
3: Ya. Yeah.
1: Lagu.
3: Mm-mm.
1: Rap tetapi didangdutkan.
3: Okay.
1: Ewa. Angkat kaki.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami bertiga hari ini, ada Endayana, Kulin dan juga Epi Syafiq, temankan anda di Rentak Pagi KL 17 Ogos 2026.
1: Ya, semoga perjalanan anda dipermudahkan, segala urusan yang ada juga dipermudahkan. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 6:01 pagi, syuruk 7:10 pagi, zuhur 1:20 tengah hari, asar 4:36 petang, dan maghrib 7:26 malam, dan isyak 8:37 malam.
2: Baik, itu merupakan waktu solat sepanjang pada hari ini. Dan pastinya ada perkara yang kita doakan bertahun-tahun tetapi belum diberikan kerana mungkin waktunya belum tiba. Jadi jangan berhenti berdoa dan berharap, insyaAllah kalau bukan hari ini mungkin hari esok, kalau bukan hari esok mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Yang penting kita sabar.
0: Ya, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Hari baru di minggu baru. Semoga anda semua terus bersemangat hari ini.
1: Betul. Jadi kepada anda semua yang sedang memandu ke tempat kerja ni kan, kalau ada info trafik boleh je kongsikan bersama kami di KFM di 0133097972.
2: Bukan saja info trafik, kalau ada info tempat makan yang best pun boleh kongsikan kami. Kami lapar begini. Bolehlah kongsikan juga dengan pendengar-pendengar lain.
0: Boleh kongsikan tempat yang menarik. Okey, jom kita nak berhibur. Ini Nita dengan Katak Belang.
2: Katak Belang?
0: Ya.
2: Kalau saya dengar hidung belang.
0: Hidung belang tu jantan.
2: Okey. Rata bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, lagu Abu Sabah dan Nabila Razali baru saja menghibur anda dengan tajuk lagu je Balas Baik. Kalau kita buat baik dengan orang, insyaAllah orang akan buat baik semula kepada kita. Tetapi kalau orang tak buat tak buat baik juga kepada kita, kita balas je dengan kebaikan.
2: Tapi orang kata kena balas balik apa dia buat, B.
1: Bukan, biar Allah saja yang balas.
2: Tapi sebenarnya kalau kita buat baik tu, kita jangan harapkan seseorang tu juga yang balas kebaikan kita. Mesti Allah akan ganti dengan sesuatu perkara yang lain untuk menolong kita nanti.
1: Bak kata pepatah, kalau orang beri sesuatu yang buruk kepada kita, kita beri bunga kepada dia.
2: Campak bunga
1: campak dekat dia. Ambil bunga ni.
2: Baik, berkenaan tu dah habis. Okay, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk pagi ini. Isnin 17 Ogos 2026, pagi tiada hujan. Bukan setakat pagi je nak kongsi, petang pun nak kongsi. Ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan.
3: Ya, itulah dia jangkaan cuacanya hari ini. Apa-apa pun itu semua jangkaan, anda boleh juga semak di met.gov.my. Okay.
2: Betul.
1: Walaupun juga cuaca pada hari ini, sediakan payung sebelum hujan dan juga pastikan kulit anda dilindungi dengan krim-krim yang sepatutnya, dan juga lindungi juga hati anda dengan perkara-perkara yang boleh membuatkan anda rasa stres. Ya. Kalau rasa stres, kita kena senyum, lindungi
3: hati. Itu untuk lindungi.
1: Apa?
3: Lindungi kulit. Saya tengah macam lindungi kulin.
1: Kulin?
2: Kenapa nak lindung saya pula?
1: Ramai yang lindungi, nak lindung dia. Yang macam jangan lindung saya, jangan gitu.
2: Baik, bab melindung tu betul juga. Sebab sekarang ni musim jerebu.
3: Yeah.
2: Musim panas, kenalah standby emas. Lepas tu sunscreen, sunblock semualah.
3: Dan jangan lupa juga minum air banyak-banyak juga. Untuk cuaca sekarang kan tak menentu.
2: Betul.
3: Okey, jom kita terus berhibur. Ini Umbrella dengan Bukalah Hatimu.
1: Letak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dia Masdo dengan Inilah Jalannya. Baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL. Selamat pagi semuanya. Terima kasih dengarkan kami. Tak kiralah di mana saja anda berada.
1: Ya, baik kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami. Belum lagi follow kami di semua media sosial yang ada kan. Apa kata follow kami di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Di mana kami selalu kongsikan info-info yang terkini dan program-program yang menarik khas untuk anda semua.
2: Okey, dan juga boleh anda saksikan video-video itulah yang telah kami muat naik pada hari ini. Ada kisah-kisah tentang haiwan. Ada kucing, lepas tu ada lembu, ada lipas. Macam zoo negara pula kan.
0: Ini semua cerita pasal haiwan. Tiga video tular tu anda boleh tengok nanti selepas berita utama yang anda akan dengarkan langsung dari berita RTM. Dan kami akan kongsikanlah apa yang tular.
1: Ya, jadi kepada anda semua, memandu dengan cermat, insyaAllah jiwa selamat. Dan kalau boleh nak tukar lorong tu, jangan lupalah bagi signal. Kita dah tekan-tekan lah, bagi signal, bagi.
2: Ya, bukan saja bagi signal, pastikan apa nama, batas signal tu betul. Kadang-kadang kita tertekan, tertegun, wiper yang naik.
0: Itu kalau itu salah betul. Ni, kalau kereta, setiap kereta dia ada yang lain-lain.
1: Betul.
0: Ada yang belah kanan, ada yang belah kiri. Banyak pula kereta dia. Ya,
2: itulah. Itu hari saya nak tekan tu, bonet belakang terbuka.
1: Saya dah macam kiri lah kereta awak ni.
2: Dia saya memang ni ada macam-macam jenis kereta. Saya memang tukar-tukar hari-hari. Sebab saya nak e-hailing.
0: Sebab awak apa?
2: Nak e-hailing kan macam-macam kereta.
1: Memang banyak.
0: Tapi awak jangan usik-usik kat bahagian depan tu.
2: Alah, saya gurau-gurau memandu dulu.
0: Okey, sebentar lagi dengarkan utama 7 pagi dan kami akan kembali selepas itu. Jom kita nak berhibur dulu. Ini Nana Shimei dengan Ragu-Ragu.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat belasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Dato' Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Dato' Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan kerajaan madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Dato' Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: 17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.

0: Trophy. Baik, trafik perlahan dari UPM ke KTM Serdang, Balakong ke The Mine, Sapura ke Plaza Toll Mine, Salat Selatan ke Pusat Bandar dan Istana Link ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik, bolehlah kongsikan bersama kami di 013-309-7972.
1: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Terima kasih dengarkan kami. Rentak pagi KL kembali bersama Anne, Epi Syafiq dan juga Kulin untuk

0: ke apa ke, pergilah ke klinik ataupun hospital berdekatan. Mm. Sekarang ni musim influenza, kan? Kita takut apa yang kita hadapi ni, kita bawa ni berjangkit dekat orang lain. Jangan
1: Okey, dah 2 hari dah cuti. Sabtu, Ahad cuti. Dah pergi jalan-jalan, dah pergi jumpa keluarga. Jadi hari ni kalau pergi bekerja tu, datanglah dengan rasa semangat. Rasa nak buat kerja sampai habis lah hari ni. Nak rajin.
2: Betul lah. Ada juga yang mencari alasan. Jadi bersakit tangan. Tiba-tiba sakit mata. Jangan cari alasan lah. Yang pastinya kita kena pertama bekerja dengan penuh amanah, fasa taunah, dan juga pekerjaan yang baik lah untuk kita.
0: Betul-betul. Apa pun kita kena semangat lah.
1: Betul.
0: Mencari rezeki kena semangat.
1: Sebab iyalah hari Isnin. Hari Isnin je dah rasa lemau. Apa pula minggu baru kena rasa semangat, kan? Okey, 3 video tular kita muat naik dekat fanpage kami. Sebentar lagi kita kongsikan untuk apa yang tular. Tapi kita nak berhibur dulu. Ini Khalifah dengan Hang Nak Pi Mana ni.
2: Oh, tak pi mana. Nak pakai baju bunga-bunga ni. Nak pi jumpa markah lah ni.
0: Pi kejar lah.
1: Pergi ni. Okey, rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sahabat, 7.29 minit pagi dan pastinya masih lagi bersama-sama kami dalam Rentak Pagi KL. Hari ini kita nak bercerita mengenai apa yang tular. Alkisahnya tuannya ni nak pergi membuang dan juga majikannya terjenguk-jenguk. Lepas tu masuk dalam bilik air tu sama-sama. Majikannya tu adalah haiwan peliharaan dia lah.
2: Dan kalau kita boleh tengok kan, kucing oyen ni memang ada perangai yang bukan-bukan. Selalunya kita akan dengar anak-anak yang dekat luar pintu yang macam, mak cepatlah mak, abah cepatlah. Kali ni kucing ni pandai buka pintu tandas tu sendiri untuk tengok dia punya majikan tu kat dalam.
3: Dia tak sabar-sabar lah tu. Nak tunggu dia sampai depan toilet pun dah tak senang dah. Dia punya tuan dia. Sebab majikan dia tu merentang-rentan. So buka pintu ni.
1: Saya pernah bela kucing dulu. Dia memang, saya rasa memang perangai oyen ataupun kucing sedunia lah. Kucing saya pun macam tu. Sebab saya punya pintu
3: suka
1: tu suka mengintai. Dia boleh buka boleh yang lembut tu kan. Dia boleh buka, dia masuk juga. Saya geram bila dia membuang, saya pun duduk sebelah dia juga. Geram saya pun alas balik lah.
3: Teman dia balik.
2: Awak nak jadi kucing pula.
1: Saya kan kucing kacau mel.
3: Eh, tapi perangai kucing ni memang macam-macam yang ada. Tapi sebenarnya bila mereka buat macam ni, sebab dia rindu. Mungkin lama tuan keluar pergi kerja, so balik dia nak berkepit lah.
2: Dan lagi satu, haiwan ni akan mendekati kita jika kita ada vibe-vibe positif je.
1: Vibe positif. Pukul 8.15 minit pagi nanti.
2: Itu nanti 8.15 memang kita ada vibe positif. Tapi kebanyakan haiwan yang manja macam ni, mereka akan datang dekat kita sewaktu kita macam sedih ke. Dan mereka ni boleh meriliskan tension.
1: Dia ibarat macam ni lah, pasangan yang baru kahwin. Dia pergi toilet pun rindu. Rasa macam nak dekat.
3: Rasa nak ikut sekali. Okay, pergi tengok kat video tular kita hari ini. Kisahnya tuannya dengan kucing duduk depan pintu toilet, nak masuk dalam pintu toilet tu. Nak tengok apa dia buat tu.
1: Dia tak fikir agaknya aroma yang semerbak tu kan.
3: Okay, sebentar lagi kita bacakan komen. Ini lagu persembahan Hel Usaini dengan Kelentang Kelentung.
1: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ya, betul.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
0: Ya, betul. Sekarang ni kita dah pun masuk apa yang tular. Masih lagi video pertama berkenaan dengan Oyen ni. Dia pandai tau buka pintu tandas untuk tengok tuannya ni tengah kat dalam tandas lah. Tapi itulah pandai.
2: Bukan saja anak-anak kita suka ikut pergi dekat toilet. Mak-mak pergi toilet ikut. Kucing pun sama. Ini komen daripada Independent Solo. Dia kata pernah pergi rumah member. Pintu toilet dia tak ada lock. Tengah membuang terkejut. Tengok pintu tertolak. Rupanya kucing dia masuk. Lepas tu tenung aku membuang. Selagi aku tak keluar toilet tu, selagi tu dia kat situ.
3: Dekat rumah member dia saya pernah pergi rumah kawan saya. Dia punya bowl toilet tu ada dua dalam satu bilik air. Maksudnya dia cakap kenapa ada dua. Takut saya boring. Dia cakap kita boleh sembang-sembang. Dia ada dua tu.
0: Kalau bahaya. Kawin okey lah sembang-sembang.
3: Okey, ada komen daripada Garisan Takde. Katanya macam kucing saya. Kalau kucing saya hari-hari mandi pun dia on je. Selagi kau tak buka pintu, selagi itulah suaranya berderau nyaring.
2: Jarang ada kucing suka mandi ni.
0: Betul. Dan ada juga daripada Syazana, katanya samalah macam kucing saya. Kalau masuk bilik tu, dia tenang pintu biar terbuka seluas-luas alam. Geram je rasa. Nasib stay seorang. Kalau tak, semua aib orang lain nampak.
2: Okey, ni komen daripada Rara. Dia kata memang semua kucing ada isu yang sama lah ni.
3: Betul lah.
2: Mana kucing ni pun sama macam kucing dalam video ni.
3: Betul. Yelah, macam saya cakap tadi lah, saya ada bela kucing sebelum ni. Memang perangai kucing macam tu, dia tidak suka kesorangan. Bila kita lepak dekat ruang tamu, tak dihiraunya kita. Bila kita dah masuk toilet tu, bagi macam tu, masa tu lah dia cari kita.
2: Sebenarnya dia suka check it out.
3: Oh, check it out.
2: Dia suka nak tengok mana tuan dia pergi. Kalau depan mata dia tak kisah pun.
0: Betul, tapi okey lah. Ada kucing manja macam tu.
3: Tapi itulah, kucing saya dah pergi dah. Dia ikut ni, dia ikut jantan lain.
2: Awak pun kena tinggal dengan kucing. Okey dah, settle dah video tular kita yang pertama. Ni video tular kita yang kedua. Masih lagi mengenai haiwan. Tapi haiwan ni lembu.
3: Lembu.
2: Lembu ke kerbau?
3: Saya rasa lembu lah kot.
2: Lembu
3: ni pandai ikut arahan. Dia posing kiri, posing kanan, dia ikut je.
0: Tapi fotografer ni pun pandai juga kan. Bagi arahan, lembu pun ikut. Jadi kalau kita ikut arahan fotografer tu berposing, kita sama ke?
3: Tak, masalahnya lembu pun boleh ikut arahan. Kita susah nak ikut arahan. Ambil gambar berkeping-keping. Tak jadi. Lembu tu ambil gambar sekali je jadi semua tau.
0: Lembu tu, awak ada masalah personal.
2: Lembu tu dia tak kisah.
0: Angle mana pun dia tak cantik. Betul. Tapi kalau perempuan ni, dia ada angle dia nak kiri lah, nak kanan lah. Susah.
2: Sebab gambar tu kena bertahan dengan lama, Epi.
0: Betul.
2: Kalau gambar yang aib keluar, nanti lama dia punya aib tu tersebar. Okay,
3: lepas ni saya ambil gambar lembu je lah, senang.
2: Okay, sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda. Boleh pergi dekat fanpage kami, komen sebentar lagi kita bacakan. Okay, jom kita nak dengarkan dulu ini lagu daripada Nadif Basalamah, Aziz Harun dan Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpa Kulin.
0: Betul.
3: Betul lagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, kita masih berbicara mengenai video tular kita yang kedua ni. Fotografer ni dia pandai handle. Bukan manusia je, haiwan pun dia boleh bagi arahan supaya pose.
2: Dan kalau kita boleh tengok kan, lembu ni pun memang ikut je arahan abang ni kan. Apa ilmu yang abang ni pakai?
3: Dia pakai ilmu ni, ilmu bercakap dengan haiwan. Ada ilmu tu, ada buku dia tu. Dia lagi mudah bercakap dengan haiwan dengan bercakap dengan wanita tau.
2: Elok sikit. Ini dah hal-hal personal.
3: Okay, baik, kami dah bacakan komen daripada June B. KB katanya, sanggup tu berhenti makan nak jadi model kejap.
2: Betul?
1: Sebab dia tengah ragut rumput kan?
2: Ya.
1: Okey, ni komen daripada Nor Mariam. Dia kata, ni betul-betul model berwibawa. Tak melawan dia. Make sure bayar gaji betul-betul lah. Yang penting gaya mutu keunggulan.
2: Betul. Dan ada juga daripada Mai Zatul Shafia katanya, bertindak mengikut arahan.
3: Ya, dan juga ada Nor Shazila katanya, ini kalau tak pandai, orang kata nak jadi macam lembu ke? Ini lembu pun dah pandai nak jadi macam apa pula lepas ni?
1: Dah lepas ni jangan kaitkan dengan lembu. Lembu dalam video kita ni sangat bijak.
3: Betul.
2: Dia special.
1: Saya nak tengoklah hasil fotografi abang ni . Macam mana lembu tu dia pose.
3: Oh, dia ada majalah tu, majalah lembu ada. Saya belikan.
1: Okey, settle dah video tu lagi. Kita kedua, kita masuk video tu lagi. Kita yang ketiga, masih lagi mengenai haiwan. Tapi haiwan ni memang tidak disukai ramai.
2: Ini kalau berjalan, kita panggil lipas. Kalau terbang, kita dah panggil nama lain dah. Takut kita.
1: Takut.
3: Okay, Alkisahnya adalah isteri ni dia macam takut lah ada lipas kat dinding. Lepas tu dia nak buang lah. Lepas tu ada mak je kot, mak datang nak bantulah. Lepas tu dia punya suaminya nak bantu juga. Dia ambil kasut dan selipar nak balik. Lipas tu terkena.
1: Mak dia dah elok dah bawa aerosol tu menyemburkan kat lipas tu. Tapi masalah laki dia ni macam ada personal isu dengan mak mentua dia. Terbaling selipar tu tak kena kat lipar, kena kat kepala mak dia.
2: Tapi itulah hal-hal rumah tangga ni, risau juga kan. Tak dapat meluahkan dengan perkataan, meluahkan dengan perbuatan. Jangan.
3: Lepas tu mak dia pula ada plot twist. Tak ada sembuh ada sol dekat lipas. Terbalik kena kan mata mak dia pula. Sudah jatuh dia tiba tangga lah.
1: Okey, sementara kita bacakan komen, jom kita nak dengarkan ini Hazama dengan Semacam Pandora.
3: Bentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, lagu persembahan Ezlin dengan tajuk lagunya Hai Hai Bye Bye. Baru je nak hai hai, takkan nak bye bye. Ha, ya. Temanlah kami sampai pukul 10 pagi.
2: Betul. Okay, jom kita nak bacakan video tular kita yang ketiga tadi. Kita dah kongsikan. Kita nak bacakan komen. Ini komennya datang dari Jalal Misai. Ha, dia kata nampak macam lama dah geram dengan mak mentua tu. Ha, ini baru dapat peluang.
1: Yelah, nak barang depan-depan tak berani. Waktu tu lah masa keemasan, dia baling je pakai selipar. Dengan niat nak baling ke lipas.
3: Ya, tak sengaja. Sengaja sebenarnya. Dan ada juga daripada Lala. Lala kata lipas tu elok je diam. Kakak-kakak. Kalau aku jadi lipas tu, dah tergolek-golek gelak tengok anak beranak ni.
1: Oh, dia gelak macam mana tadi?
3: Kakak-kakak.
1: Baik, ada juga Intan Serah katanya, apa yang banyak sangat pulut twist ni? Ha ha ha ha ha.
2: Okey, ni komen daripada Nisas. Dia kata sebab kena baling dengan selipar tu, jadi tekan spray muncung ke muka tu. Ha, binatang dekat kepala belum hilang lagi.
1: Bintang.
2: Sebab dah tu spray kat muka kan. Yeah. Elok spray kat muka yang dia baling selipar tu.
1: Yalah, sekarang ni mungkin maknya rasa marah, tapi tak tahu nak marah kat siapa. Dia akan salahkan menantu dia lah, walaupun dah salah spray ke muka dia tu.
2: Okey, dah settle dah video tu lah kita ketiga-tiganya semua. Semua